0: dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh.
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

Oke, teman Brando, dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di sepanjang pagi ini, teman Brando, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran dengan lagunya La Vita e Bella.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Pro 2FM.
0: Teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan

Sahabat Berandu, dimanapun kamu berada, masih dengan beberapa informasi KNC hadirkan untuk kamu. Sahabat Berandu, 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games AIC Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Messe Nagoya International Exhibition Hall hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Manajer timnas panjat tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu mengatakan latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan karena menurutnya kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aklimatisasi. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: I wake up

kamu teman Pro2. Terima kasih masih bersama 92 MHz. Selamat hari Minggu juga untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro2 Tahunan. Teman Pro2 Kanci juga masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Teman Pro2 seluruh awak kru 13 dari 3 badan antariksa tiba di Kennedy Space Center Florida Amerika Serikat. Keempatnya akan menjalani persiapan akhir misi SpaceX Crew 13 menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Mengutip dari NASA, Minggu tanggal 27 September 2026, mereka adalah astronot NASA Jessica Watkins dan Luke Delaney, astronot Badan Antariksa Kanada Joshua Kutrick. Mereka juga ditemani astronaut ya. Ditemani ya kosmonaut Roscosmos Sergei Teteryatnikov. Mereka tiba di Kennedy pada pukul 12.56 waktu setempat. Sebelumnya, kru 13 melakukan perjalanan dari Johnson Space Center di Houston dengan transit pengisian bahan bakar di Mississippi. Informasi lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kasih teman berdua masih mendengarkan 92 Mikahat. Saya di kesempatan siar hari ini bersama Gajah sama di kamu teman berdua di kesempatan siar Minggu tanggal 27 September 2026. Teman berdua, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat optimis Indonesia dapat target 4 emas Asian Games 2026. Indonesia baru memperoleh medali emas kedua dari cabur angkat besi dan oleh Rahmat Erwin Abdullah pada Sabtu tanggal 26 September 2026. Lifter Indonesia itu mencatatkan angkat terbaik 160 kg pada snatch dan clean and jerk ia membukukan 206 kg. Rahmat unggul tipis atas lifter Thailand Wirapon Wichuma yang mengumpulkan total angkatan 365 kg. Total angkatan 366 kg yang dicatat Rahmat juga tercatat sebagai rekor dunia. Informasi ini teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahunang.

Ah!

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini kewajiban kita harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali, Bu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Sembilan demikian sahabat terbaik kamu, teman beradua, 55 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama Pro2 Tahuna. Dan informasi yang terakhir teman Pro2, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdas Mana Suharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis terhadap bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Nah, kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi MK secara selektif afirmatif. Nah, informasi ini ya bisa kamu baca di website rri.go.id. Sekaligus informasi yang terakhir untuk kebersamaan kita di pada pagi ini di Santai Siang teman Pro2, kamu akan ditemani oleh Kak Jolvan sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: absolutely see me. Low bitch.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI

Sama siang info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, pemerintah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif afirmatif. Kepada Pro 3 RRI ditulis pada Minggu 27 September 2026, Suharti menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelajaran.

0: pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Suwarti menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini. Nah, menurut Suwarti, pemerintah juga meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pemerintah berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia secara bertahap.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Timnas Inggris harus mengakui ketangguhan Spanyol 2-3 di Stadion Wembley, London, Minggu 27 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan laga pembuka grup 3 turnamen Union of European Football Association UEFA National League A. Sukses ini membuat Spanyol memuncaki klasemen sementara dengan 3 poin. Hasil ini membuat tim Matador Spanyol unggul selisih gol atas Kroasia pada posisi kedua, Inggris tempat ketiga. Kedua tim tampil ngotot saat peluit babak pertama dibunyikan. Namun pemain Spanyol Lamine Yamal mampu mencetak gol pembuka ke gawang James Trafford saat laga baru berjalan memasuki menit kedua. Pemain muda tersebut merebut bola dari Marc Gauhi lalu mengarahkan tembakan terarah menuju ke tiang jauh. Gol Yamal membawa Spanyol unggul 1-0 atas Inggris. Dan teman Pro 2, Mikel Oyarzabal mencetak gol kemenangan Spanyol pada menit ke-74 setelah menerima umpan terobosan Alex Baena. Upaya tuan rumah menyamakan kedudukan terus menemui kegagalan hingga wasit meniup peluit panjang. Skor 2-3 Inggris versus Spanyol. Sekian info Pro 2 siang ini. Saya Jovan Gafar. Selamat siang.

0: Hitlist.
1: Pro 2 Radio, tahun teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Para kucupan gafar dan balik lagi temani kamu siang ini ya di Muda Kreatif hingga pukul 15 atau jam 3 sore nanti. Baik guys, seperti biasa, seperti hari-hari kemarin, Pro 2 Hitlist selalu hadir untuk menemani waktu siang ya. Setelah, ya kalau di hari Minggu kan ini ada yang baru aja ya bangun ya, karena apa ya, udah outdoornya tuh betul-betul malam minggunya outdoor itu dimaksimalkan ya. Dan mungkin hari Minggu juga ada yang baru aja pulang ibadah, ada yang mau pada siap-siap juga untuk pergi berlibur atau bertamasya ya gitu ya. Pokoknya banyak deh kegiatan kalau di hari Minggu ya, masing-masing dari kita mau pada ngapain. Ada juga tuh yang hanya rebahan, ada yang hanya di rumah, ya gitu deh. Oke, langsung kamu bisa chat nih melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Kita ke pesan teks yang pertama nih. Hai kakak, hai juga, happy Sunday. Oke, aku Mines, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak ya, makasih banyak. Sama-sama ya, makasih kembali. Dan lagunya udah siap juga nih di list untuk Pro 2 Hitlist hari ini, hari Minggu 27 September 2026. By the way, untuk Pro 2 Hitlist hingga pukul 12 ya, jadi kamu masih bisa dari sekarang nih bisa join melalui Pro 2 di, kita sih gak live TikTok atau apa ya. Nanti kamu bisa chat aja ya melalui Pro 2 di 0822-1779-7307.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro2 Hitlist.
1: Pro2 tahun teman terbaik kamu masih di Pro2 Hit List ya. Oke, John Turner, your man. Ada ya udah request. Oh, Winner, Kak Winner ya gitu ya. Kak Winner request lagu John Turner dan apa ya? ini deh. Lagu ini terlalu lama ya, tapi ya kita nanti bakal coba ya pastinya ya. Kita bakal coba untuk lagunya di, kalau diputerin gimana ya caranya ya. Oke, nantilah kita lihat ya. Oke, dan kali ini teman Pro 2 kita punya lagu yang saat ini rame banget ya, karena menjadi penempat chart di nomor 1 ya. Untuk lagu Indonesia dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Nah, kenapa ya lagu ini? Nah, lewat lagu ini Tulus ajak pendengarnya untuk berdamai dengan rasa hampa. Wow, kuspilkan nih dikit aja ya. Jadi Tulus ini merilis lagu terbaru Teh Hijau. Ini dirilis pada 30 Juni 2026 lalu dengan tema perjuangan emosional dan pemulihan batin. Lagu yang menggambarkan fase mati rasa, kesulitan membuka hati, serta penerimaan kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secangkir teh hijau menjadi simbol pengelolaan emosi dan harapan akan kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Gitu aja ya. Dan kamu bisa request lagunya, bisa support lagunya, bisa dukung lagunya agar selalu menjadi nomor satu untuk minggu ini ya, di bulan September, di bulan September 2026. Oke? Ini dia lagunya Teh Hijau dari Tulus.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

Prodereri, teman-teman terbaik, kamu masih di Pro 2 Hit List. Dan itu tadi lagu dari Enau Fituri Ari Desmana, Sesi Potret. Dan by the way, teman Pro 2, ada lagu Sesi Potret ini ada yang bawain salah satu kreator konten di TikTok. Dia bawain lagu Sesi Potret versi Arab gitu ya. Dan ini sampai-sampai si Ari Lesmana juga like juga tuh video itu ya, video di VT itu ya, lagu Sesi Potret versi Arab. Memang deh ya. Dan akhirnya istilahnya ya, saling mendukung sesama ya, sesama ini ya, pelaku industri hiburan ya. Oke. Dan kita ke lagu berikutnya nih, teman Pro 2. Dan mungkin bisa jadi lagu ini didedikasikan juga buat DIS. DIS ini lagi di mana nih? Lagi lewat story-nya tuh terakhir DIS, enggak tahu di rumah sakit apa, yang masuk rumah sakit atau sebagai yang jenguk gitu ya. Kita kan juga enggak tahu. Ya lagunya dikasih aja ya, pas ada di susunan playlist kita ya untuk Pro 2 Hit List ya, kita puterin aja. Oke. Dan tadi ada si Manis Mines. Sama-sama, makasih banyak ya udah mau di play Kakak. Oke deh, yo welcome. Lagu berikutnya ada Kahitna nih, khusus sedikit ya tentang lagu ini. Jadi teman Pro 2, Kahitna ini bersama Monita Tahale ya, kembali menyentuh hati penikmat musik lewat lagu Titik Nadir. Karya ini hadir dengan lirik puitis yang syarat emosi, menggambarkan perjalanan seseorang yang larut dalam kesedihan akibat kehilangan gitu ya. Jadi setiap kata yang dilantunkan menciptakan kedekatan emosional, seolah mengajak pendengar ikut merasakan beratnya proses melepaskan orang yang dicintai. Bukan hanya soal perpisahan, lagu ini juga menyoroti bagaimana seseorang itu perlahan bangkit dari rasa sakit yang mendalam. Tema perjuangan melepas cinta ini menjadi inti dari Titik Nadir. Dan langsung aja untuk kamu lagunya ya. Yang penasaran sama lagu ini dia, aku kasihkan untuk kamu, Kahitna, Titik Nadir.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Ya, balik lagi masih di Pro 2 Hitlist bareng aku Julfan Gafar. Temani siang kamu ya, teman Pro 2 di hari ini, hari Minggu 27 September 2026. Nah, ngomong-ngomong soal hari Minggu, teman Pro 2 ini adalah hari yang sakral nih ya buat kaum rebahan. Tapi ada juga tipe yang apa ya, kayak Gen Z bisa jadi ya, anak-anak muda tuh yang kalau Minggu malah ingin-ingin fun-fun gitu ya, kalau bikin huru-hara atau apapun kegiatannya ya, sibuk bikin konten atau apapun. Tapi mungkin kalau dari teman Prodo masuk kategori tim yang mana nih? Tim yang pertama atau tim yang kedua? Oke, tim tidur adalah kunci atau tim Minggu harus produktif. Walau ini ya, mata 5 watt gitu ya. Nah, enaknya Minggu siang gini, apa ya teman Pro 2, bolehlah rebahan nih sambil dengerin musik ya. Kemudian sambil dengerin Pro 2 ya, barangkali akan terinspirasi ada sesuatu yang mungkin disampaikan, dan itu ini penting banget. Kemudian kamu sambil menyiapkan mindset buat apa ya, buat besok itu ya, buat Minggu baru gitu. Nah, biar siang kalian makin fresh aja nih, kamu bisa ikutan request lagu kamu lewat WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Oke, mana lagi nih? Oh, ini ada yang request lagu apa ya. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam, selamat siang, maaf ganggu bentar ya, aku mau izin request lagu. Boleh dong, apa lagunya? Oke, semoga siaran kakak hari ini menyenangkan, lancar dan penuh dengan keberkahan. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta energi positif untuk terus menemani teman-teman Pro 2 tahunan lainnya lewat siaran santai siang ini ya. Oke, kita punya lagu yang saat ini juga menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Pro 2 tahunan dan juga Indonesia Top 20 nasional, yang nanti bakal kamu dengerin jam 3 sore ya, atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Ya tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit. Ini dari jauh. Oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Iya, waktunya Pro 2 Hitlist dan teman Pro 2 sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah. Barusan tadi kamu udah dengerin lagu dari Batas Senja, kita usahakan lagi ya. Oke, lanjut lagi nih. Dengan kayak cuaca seperti ini bikin malas orang juga untuk keluar ya, buat healing ya, nggak apa-apa ya, di rumah aja kan ada Pro 2 juga temani kamu. Hai. Oke. Dan jangan lupa juga nih buat yang lagi di luar ya, tetap jaga hidrasi ya. Siang-siang ini kan cuaca lumayan terik, jangan cuma minum es doang ya, air putih tetap harus jadi nomor satu. Baik, kita mau pada ngapain lagi nih? Oke, kita masih buka buat yang mau pada request lagu, yang mau pada salam sapa nih buat siapa gitu ya. Ada yang, DIS ternyata lagi pada sakit guys. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Lagunya tadi juga udah turun, katanya di request ya gitu ya. Yang dipilihkan lewat playlist yang ada. Baik. Dan Kak Lara, ya pasti makasih untuk katanya makasih banyak udah puterin lagunya, dan semoga siang ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan dan juga keberkahan dalam menjalankan siaran santai siang ya. Terima kasih juga sudah menemani akhir pekan lewat lagu-lagu yang selalu membawa energi positif untuk teman-teman Pro 2 Tahuna, dan tentunya selamat menikmati weekend juga ya. Sama-sama. Jangan lupa makan siang, istirahat yang cukup, tetap jaga kesehatan dan kenakan masker ya saat beraktivitas di luar ruang. Oh iya benar ya guys, kayaknya kita saat ini bakal membiasakan lagi menggunakan masker ya untuk berkegiatan di luar ruangan. Dengan cuaca seperti ini, pokoknya deh kering, coklat semua tuh kelihatan gunung-gunung, pinggir-pinggir jalan, pohon-pohon yang ada di dekat di seputaran RRI juga ya, udah nggak hijau lagi nih. Oke, yang pastinya kita yang jaga ya, kita sama-sama juga ya akan menikmati. Baik, berikut ini ada lagu dari Adrian Halif 2001 kali. Lagu ini lagu yang disukai sama temanku tuh. Kayaknya dia kalau request pasti request lagu ini. Nah, gak usah nanya-nanya, aku kasihkan aja nih buat kamu.

0: Yeah. seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Rere-rere tahun teman terbaik kamu, berapa kali kita akan saling memaafkan dari pamungkas yang barusan kamu dengerin. Gimana tuh lagu-lagu di Pro 2 hitlist kali ini? Wah, bener tuh kata-kata teman Pro 2 yang tadi udah pantengin Pro 2 ya. Udah dari pukul 10 tuh di Pro 2 hitlist. Katanya asik banget ya buat ini, udah puterin lagu-lagu terbaik pastinya ya. Iyalah, secara ya gitu deh. Baik, teman Pro 2, nanti setelah ini kita di Pro 2 Muda Kreatif yang bakal hadir dengan beragam informasi yang berhubungan dengan UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Jadi kamu di sini aja di Muda Kreatif. Oke, untuk lagu terakhir nih ada Picekota, Bahagia Lagi. Dan ada Alamak juga nih dari Rizky Febian dan Adrian Halif.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Pakai hemaguchi on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

Bro Dere Rita, teman-teman terbaik kamu, balik lagi kita di Muda Kreatif yang bakal ngomongin tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Ya, dan masih bareng aku Jovan Gavar di edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Ini ya teman Pro 2. Kita bakal ini nih apalagi nih buat anak-anak muda yang sekarang lagi pada merintis jalan jadi bos di umur muda. Wah. Entah itu bikin brand clothing lokal, buka coffee shop. Saya pingin banget sih dua ini nih ya di awal ini ya. Bikin brand clothing lokal sama ini buka coffee shop. Itu impianku sih guys. Mungkin jadi creator konten atau jualan di e-commerce juga ya. Keren sih kelihatannya di sosial media ya, di Facebook, di IG, di TikTok. Itu estetik deh. Nah, tapi di balik fits yang estetik itu teman Pro 2 tersimpan jeritan-jeritan halus ya pas di tengah malam karena traffic sepi atau apa ya, kayak saldo rekening tinggal 20.000. Betul gak sih guys? Nah, siang ini kita bakal ngobrolin kita bakal kupas tuntas nih. Kita bukan mau ngasih teori rumit ya atau ala-ala pakar-pakar begitu ya, tapi ini dari berbagai sumber teman Pro 2 aku rangkum nih ya. Kita mau pada bongkar apa sih sebenarnya permasalahan nyata UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital yang sering banget bikin mental anak muda tuh goyah. Ya pastinya ya. Nah, ngomongin soal ekonomi digital dan industri kreatif, gini ya teman Pro 2, anak muda tuh sebenarnya jago banget dengan masalah ide. Nah, ide kreatif itu ibarat air mengalir yang deras banget dan kayak mau bikin kafe konsep luar angkasa, bisa ya. Mau bikin baju daur ulang limbah plastik pasti ada deh. Tapi kenapa banyak yang baru jalan 3 bulan ya terus kayak hilang di telan bumi guys. Nah, ini dia nih, berdasarkan data dan realita di lapangan ya, ada 3 musuh utama anak muda waktu merintis bisnis digital atau kreatif. Oke, dicatat nih, direkam juga bisa. Nah, pertama, teman Pro 2, klasik tapi monohok, mental modal dan cash flow yang berantakan. Jadi banyak yang mengira ya, modal itu cuma buat beli bahan baku di awal, padahal ngatur uang masuk dan keluar atau cash flow itu ilmu sihir tersendiri. Nah, duit hasil jualan malah dipakai buat nongkrong atau beli gadget baru. Ya alhasil ya, pas mau restock barang ya bingung deh. Kemudian ya itu penyakit akut ya pastinya ya. Nah, belum lagi masalah kedua, literasi digital dan algoritma yang suka kayak prik gitu ya. Jadi kita pikir kalau sudah bikin akun TikTok atau Instagram ataupun Facebook, jualan bakal otomatis laris manis di serbu pembeli. Padahal algoritma sosmed itu berubah-ubah terus tuh teman Pro 2. Jadi kayak nggak paham cara iklan berbayar. Ya tentunya tidak mengerti juga cara baca data insight dan akhirnya cuma bikin konten capek-capek tapi yang nonton cuma emak-emak yang sama akun fake doang. Aduh, memang sih gimana ya rasanya ya teman Pro 2. Nah, kemudian ini yang ketiga nih, itu yang gak kalah serem juga, di persaingan sadis dan isu plagiarisme atau hak cipta. Nah, di ekonomi digital tuh sekarang produk kamu tuh dijiplak atau ditiru mentah-mentah sama kompetitor dalam waktu 1x24 jam, itu gampang banget. Nah, baru bikin desain baju unik, besoknya sudah ada versi KW-nya dengan harga setengah harga. Nah, mau mengadu kemana? Hak kekayaan intelektual atau haki belum tentu diurus karena males ataupun karena ribetnya juga ya. Itu dia ya teman Pro 2. Wah, gimana ya?
ceritanya. Tapi ya udah memang seperti itu sih, tapi ada aja ya, ada aja solusinya.

0: PHRI for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan,
1: ya?
2: Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, for you.

Masih di Muda Kreatif Teman Pro 2 yang ngomongin tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Oke, jadi nih Teman Pro 2, kamu udah dengarkan 3 hal tadi, mulai dari modal, kemudian gagap strategi digital, sampai jiplak orang, rasanya itu benar-benar pingin gulung tikar aja ya, jadi jadi karyawan biasa ya. Tapi tunggu dulu nih, jangan pesimis gitu ya Teman Pro 2. Jadi justru anak muda tuh punya kelebihan, adaptif, kalau salah ya tinggal ganti strategi. Masalah modal sekarang itu udah banyak akses pembiayaan yang benar. Literasi digital bisa dipelajari gratis ya di macam-macam tuh, di YouTube, ikut workshop-workshop yang udah disediain sama komunitas atau juga sama pemerintah. Ya jelas jangan baperan ya kalau produknya sepi di awal gitu ya. Oke, jadi nih Teman Pro 2, apa ya, bisnis itu kayak bukan soal beberapa cepat kamu terbang, tapi seberapa kuat ya kamu bertahan waktu diterpa angin kencang. Nah jadi nih buat Teman Pro 2, coba deh kamu yang lagi jalankan usaha atau mau mulai, nah mungkin apa sih hambatan paling gitu ya, paling nyebelin lah yang bikin kamu, yang kamu rasakan sekarang tuh, mungkin apakah modalnya atau mungkin pusing bikin konten tiap hari ya. Oke, kita bisa ini juga nih buat kamu, waktu juga yang tentunya ini ya bisa di kita aplikasikan apapun tadi itu, tadi dari berbagai sumber Teman Pro 2 yang kita rangkum ya, untuk bagaimana nih kita sama-sama bangun ya. Tapi jujur yang ku sampaikan tadi benar tuh guys, dua yang pingin banget ya aku bikin atau mulai, kayak bikin apa tuh namanya, punya yang baju-baju gitu ya, sama punya coffee shop, itu impianku sih sebenarnya, tapi ya mau bagaimana. Oke, tetap semangat aja ya Teman Pro 2, dan mudah-mudahan ini ya pasti jadi inspirasi, jadi motivasi juga untuk kita ya. Nah nanti kalau ingat ya Teman Pro 2, gagal itu biasa untuk anak muda, tapi bangkit lagi itu wajib hukumnya. Oke, dan nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan yang pastinya membahas tentang UMKM, tentang pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital di Mudah Kreatif. Dan setelah ini akan hadir teman di kamu, info olahraga.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Di siang hari ini teman berdua, gue ingin menyapa dulu ada dari siapa nih? Ada Alnaira di Bintaro nih, kan ya. Halo, mau request lagunya More Than You Know, Axwell Ingors Ingroso.
1: Oh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rere-rere tahunan teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Dan kali ini barangku Jovan Gafar di Muda Kreatif dengan menyajikan beragam informasi olahraga yang pastinya kamu bisa baca selengkapnya informasi olahraga ini melalui rri.co.id. Kita ke kabar yang pertama nih, cek jadwal pertandingan tim Indonesia di Asian Games 2026 hari ini. Nah, kontingen Indonesia melanjutkan aksi di Asian Games Aichi Nagoya pada 27 September 2026 dengan 5 wakil bulu tangkis bertanding di perempat final. Dan tim bulu tangkis menjadi cabang olahraga dengan perwakilan terbanyak Indonesia pada hari ini dan kompetisi di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Selain bulu tangkis, tim voli putra Indonesia memulai pertandingan perdana mereka di ajang Asian Games 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Teman Prodo masih dengan informasi olahraga. Selanjutnya, Rahmat Erwin sumbang emas dan rekor dunia di Asian Games. Dubes Kartini apresiasi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir mengapresiasi keberhasilan lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah yang menyumbangkan medali emas kedua bagi Indonesia

0: Life. Yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya. Oh.
1: Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama. Tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 Timnas Panjat Tebing jalani latihan resmi jelang Asian Games 2026. 9 atlet Timnas Panjat Tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Mes Nagoya International Exhibition Hall pada Sabtu 26 September kemarin. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu mengatakan latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Menurutnya kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aklimatisasi. Nah, sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet langsung berlatih di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka mengikuti latihan Field of Play atau FOP sesuai nomor pertandingan. Latihan FOP nomor boulder dijadwalkan berlangsung 20 September hari ini, sementara FOP nomor lead dan speed digelar pada 28 September besok. Rangkaian pertandingan panjat tebing Asian Games 2026 dimulai 29 September. Agenda tersebut diawali semifinal boulder putra dan kualifikasi speed putri. Pada 30 September digelar semifinal boulder putri dan kualifikasi speed putra. Hari yang sama juga berlangsung final boulder putra dan final speed putri. Final boulder putri dan final speed putra dijadwalkan berlangsung 1 Oktober. Kompetisi kemudian berlanjut dengan semifinal lead putra dan putri pada 2 Oktober. Final nomor lead putra dan putri digelar 3 Oktober. 9 atlet Indonesia akan berlaga pada nomor speed, lead, dan boulder. Nomor speed diperkuat Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahira, Desak Maderita Kusuma Dewi, dan Berdikna Devi Surya Kusuma. Nomor lead diisi putra Tri Ramadhani, Raffiandi Ramadan, Sukma Lintang Cahyani, dan Alma Ariela Chani. Sementara itu nomor boulder akan diperkuat Raffiandi Ramadan dan Raffianto Ramadan. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

di handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Bro Dere di tahun teman terbaik kamu. Sekian dulu untuk info olahraga edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dan nantikan informasi dari dunia hiburan tanah air akan hadir setelah ini di Muda Kreatif ya, dengan info entertainment. Ya, selamat siang, salam olahraga.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Divisi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Rere Rita Una, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 Muda Kreatif bareng aku Jufan Gafar untuk edisi hari Minggu 27 September 2026. Dan untuk kali ini akan hadir informasi dari dunia hiburan. Yang pertama nih, Devano yang rilis single terbaru Ingat, bicara tentang arti kehadiran. Nah, Devano resmi merilis single terbaru Ingat melalui Selatan Record pada 25 September 2026. Lagu Ingat mengangkat makna persahabatan, keluarga, dan arti kehadiran orang terdekat saat menghadapi masa sulit. Devano melibatkan Devans dalam spesial lirik video yang menampilkan foto masa kecil dan kenangan para penggemarnya. Oh, ya gila ya guys, itu lagu dari Devano ya.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, Yay Info. Terbaik kamu.
3: Got a couple units in the area. Go ahead with info.
4: We have two male subjects grabbed in bags. We're still trying to get further from them.
3: 41 on the yellow.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Perlu dari Ritona, teman terbaik kamu. Info hiburan selanjutnya nih, film Agensi Rumah Tangga tembus 1 juta penonton di bioskop. Agensi Rumah Tangga telah disaksikan 1.003.835 penonton di bioskop Indonesia. Film Naya Anindita menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih predikat blockbuster pada 2026. Nah, sejak hari pertama tayang, Agensi Rumah Tangga mengumpulkan 109.110 penonton. Wow, keren ya. Nah, film yang disutradarai Naya Anindita dan diproduseri Chan Parwe Servia ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision. Sebelumnya mereka bekerja sama dalam film Komang. Agensi Rumah Tangga diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari. Film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada 2026. Produser Chan Parwes Servia menyambut capaian tersebut sebagai pencapaian baru bagi Star Vision. Menurutnya, respon penonton menunjukkan cerita yang diangkat dalam Agensi Rumah Tangga cukup dekat dengan kehidupan keluarga. Keren ya guys ya. Oke, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Ya, tahun Pro 2 selanjutnya nih. Dari info hiburan, film Laut Bercerita terpilih jadi penutup Jakarta Film Week 2026. Film Laut Bercerita karya Yosef Anggi Nun terpilih sebagai film penutup Jakarta Film Week JFW 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Kodori itu diputar pada 25 Oktober 2026 sekaligus penutup rangkaian festival. Jakarta Film Week 2026 berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026. Pemutaran Laut Bercerita juga akan beriringan dengan pengumuman dan penganugerahan film-film yang menjadi pemenang kompetisi. Nah, produser sekaligus direktur Budi Sutarso menyambut terpilihnya Laut Bercerita sebagai film penutup JFW 2026 dan ia menilai film tersebut memiliki isu yang penting untuk dibicarakan, terutama terkait kebebasan berekspresi. Baik, itu dulu ya informasi temani kamu di Muda Kreatif, dan jangan kamu lewatkan pada pukul 15 atau jam 3 sore nanti musik lagu-lagu terpilih ataupun lagu-lagu yang saat ini menjadi penempat chart akan hadir di Indonesia Top 20 nasional dan internasional top 20 nasional. Saya Jepun Gafar, pamit undur diri. Selamat siang dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya, teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, Cia. Yaudah, kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Hati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

Inggris naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Frequently 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya, perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 minggu ini, gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: menyanyi My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
3: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
3: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tur dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tur ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Gue masih di Interestial Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 22, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu. Ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8,

0: sama berdua. The Finish Sitters dari Si Respiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Nobel ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number
0: I Just Might. 3.

0: kedua Temuan Pro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Temuan Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Temuan Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada CNS Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Temuan Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: BTS setelah 12 minggu teman Pre2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Landa Krisnandaru signing off the air and have a great great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat.
2: Informasi 92 MHz Pro2 RRI Tahuna. The matter.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, kondisi kekeringan yang berkepanjangan membuat petani di Kabupaten Kepulauan Sangih harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan tanaman yang telah dibudidayakan. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangih, Franky Nantikasi, mengatakan keterbatasan air akibat dampak El Nino turut mempengaruhi aktivitas pertanian, termasuk keengganan sebagai petani untuk membuka lahan baru.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, Taman Prodo Hari Statistik Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya data statistik berkualitas dalam mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangih Eko Siswato mengatakan statistik merupakan gambaran nyata dari berbagai aspek kehidupan masyarakat sehari-hari.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Taman Prodo Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Ando Prasetyo STR mengatakan bahwa Minggu 27 September 2026 memperkirakan cuaca pagi hari di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hari hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya untuk malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 38 km per jam. Sementara itu tinggi gelombang laut diprediksi antara 1,1 hingga 1,3 meter. Sementara kondisi cuaca perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan berkecepatan 18 hingga 48 km per jam.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Minggu 27 September 2026 dan selamat sore.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 25 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Produ admin informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi teman Produ, untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.37 menit. Satu informasi dari rri.co.id kami hadirkan ke ruang dengar kamu teman Produ. Dua pasangan ganda putra Indonesia dipastikan meraih medali nomor perseorangan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan setelah Leo Roli Kernando, juga Daniel Martin sukses menundukkan pasangan Din Huang, juga Trandi teman Produ pada babak perempat final. Pada laga yang berlangsung di Chiti Municipal, Minggu 27 September 2026, Leo dan juga Daniel menang strike set 21-6 dan 21-10. Dengan demikian, teman Produ keduanya mengikuti jejak pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Fikri yang lebih dulu lolos ke semifinal. Dan usai pertandingan, Leo mengatakan kemenangan ini merupakan hasil dari pengalaman pada pertandingan babak 16 besar teman Produ. Dan menurutnya pada babak perempat final, mereka harus menampilkan pola permainan yang terus menekan. And then rasa syukur atas kemenangan tersebut juga diungkapkan oleh Daniel dan menegaskan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang didapatkannya untuk tampil di Asian Games. Dan teman Produ Daniel juga menambahkan tidak mau mengulang peristiwa buruk saat Asian Games 2022 di Tiongkok. Leo juga Daniel akan berjumpa ganda nomor 1 dunia Kim Won Ho, juga Soe Seung Jae dari Korea teman Produ di babak semifinal. Dan menurut Daniel, persaingan di Asian Games kali ini cukup merata sehingga yang terpenting adalah tampil siap. Selengkapnya informasi ini buat kamu yang masih penasaran di website rri.co.id. Dan kita di menit ke-28 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah teman Produ, Ami hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib hari ini.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman produ, saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

0: siapa yang konsisten dalam melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya akan diberikan 9 macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi cinta dari Allah, keberkahan dalam kesehatan jasmani, perlindungan dari malaikat, berkah dalam rumah tangga, wajah yang memancarkan kebaikan, hati yang lembut karena rahmat Allah. Kemuliaan lainnya yang dapatkan dalam menyeberangi jembatan Shirath di hari kiamat, perlindungan dari api neraka, serta janji masuk surga bersama orang-orang yang hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Keutamaan sholat lima waktu ini bisa menjadi motivasi dalam terus istiqomah untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas sholat.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, penyanyi muda El Putra Sarira resmi memperkenalkan single perdananya berjudul Memoria, teman Prodo. Dan lagu tersebut bercerita tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupan. Dan meski berangkat dari kisah percintaan, Memoria memiliki cerita yang lebih luas tentang perpisahan dan perjalanan hidup tentunya. Dan teman Prodo L juga ingin menggambarkan bahwa berakhirnya hubungan atau sebuah fase tidak selalu berarti kenangan di dalamnya juga ikut hilang, teman Prodo. Dan proses awal penciptaan lagu berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam dan ide yang dibawa L dalam workshop kemudian berkembang menjadi lagu yang diproduksi dan dikembangkan lebih lanjut. And then meski tercipta dalam waktu singkat, teman Prodo, lagu Memoria tidak langsung menemukan bentuk akhirnya. Dan L juga mengatakan, teman Prodo, bagian refrain sempat mengalami 3 hingga 4 kali perubahan sebelum akhirnya menemukan versi yang dirasa paling tepat. Dan perjalanan musik L kemudian diperluas melalui akun Instagram teman Prodo, dan juga ruang tersebut digunakan L untuk bermonolog sekaligus bercerita cinta mengenai perjalanan dan proses kreatifnya di musik. Dan melalui akun Instagram Monolog Nada, L juga ingin mengenalkan karakter yang hadir di balik karya-karyanya, teman Prodo. Dan salah satunya Rama, karakter yang menjadi bagian dari dunia Memoria dan juga digunakan untuk membedakan sudut pandang cerita dengan sosok L sebagai pribadi. And then karakter Rama kemudian membawa pendengar melihat kembali keindahan kenangan indah yang pernah dimiliki seseorang, teman Prodo, dan juga konsep tersebut berlanjut ke musik video Memoria yang menghadirkan Rama bersama karakter Yara. Sobat kamu yang penasaran dengan lagunya L dengan Memoria, teman Prodo, langsung saja kita dengarkan sama-sama ya. Dan Ami hadirkan ke ruang dengar kamu pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Teman Brodo 43 menit dari pukul 18 setelah tadi ada Kak Ami yang sudah temani kamu sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini bareng Kak Ovi ya, teman berdua hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di 92 FM teman terbaik kamu. Satu informasi buat teman Brodo di edisi malam ini, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mendorong kedaulatan ruang digital di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia berdaulat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, teman berdua. Ia menyampaikan hal itu pada upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Postal ke-81. Kegiatan ini digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung hari ini ya, teman berdua, Minggu 27 September 2026 sore hari. Menurut Angga, kedaulatan digital bagi sebuah bangsa sangatlah penting ya. Pasalnya, di tengah dunia yang semakin digital, kekuatan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kemampuan mengelola ruang digitalnya. Nah, buat kamu, teman berdua, yang ingin mengetahui informasi ini lebih dalam lagi ya, kamu bisa langsung di laman rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita akan dengarkan satu lagu daerah ya teman Pro 2. Satu lagu daerah dengan judul Mama Papa Pung Pasang ya. Ini dari Ambon yang dibawakan oleh Su featuring Kai Hulu. Nah ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Ya teman Pradua, kita ke informasi. Prabowo Subianto melakukan video call dengan kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Presiden menyampaikan selamat atas raihan medali emas pertama Merah Putih pada ajang tersebut. Teman Pradua, momen video call tersebut diunggah Presiden melalui akun Instagramnya pada Kamis 24 September 2026. Dan ternyata dalam percakapan itu Presiden Prabowo mengapresiasi perjuangan atlet Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali emas, teman Pradua. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Vedi, non ti

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Produ FM.

teman-teman, pada 2.50 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah masih ada dua lagu lagi ya melengkapi kebersamaan kita di sore ceria di hari ini ya. Pukul 20 nanti kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita akan ikuti Indonesia Pro Indie ya teman-teman.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu.

0: baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman Produ demikian.

2. Keterbatasan fasilitas pengangkutan membuat sejumlah komoditas hortikultura belum dapat didistribusikan secara optimal melalui program tol laut ke Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Firawati Masora, kepada RRI mengatakan, pengangkutan barang melalui tol laut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena jenis komoditas yang diperbolehkan telah diatur pemerintah. Menurutnya, ketentuan tersebut antara lain mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 serta aturan Kementerian Perdagangan. Komoditas yang menjadi perhatian dalam distribusi diantaranya beras, kedelai, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Namun, Firawanti menjelaskan sejumlah komoditas seperti cabai, bawang merah, tomat, dan sayuran memiliki daya tahan terbatas sehingga membutuhkan penanganan khusus secara selama proses pengiriman. Kondisi tersebut membuat sebagian pengusaha memilih mendatangkan komoditas hortikultura dari Manado. Menurutnya, pengangkutan dalam waktu lama dapat menurunkan kualitas barang apabila tidak didukung kontainer berpendingin.

Pro 2 Karifan Lokar Masyarakat Sangihe dalam menjaga hubungan dengan alam terus diperkenalkan kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan edukasi. Koordinator di Komunitas Burung Indonesia Ganjar Cahyo Aprianto kepada RRI.co.id mengatakan, pengenalan tersebut penting agar generasi muda memahami bahwa keanekaragaman hayati memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Sangihe. Nah, salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui camping edukasi yang melibatkan komunitas muda sebagai wadah untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman mengenai keanekaragaman hayati dan budaya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kelas konservasi yang melibatkan pelajar SMA dan SMK. Para pelajar dipermudahkan dengan tokoh maupun tetua adat untuk menggali pengetahuan lokal tentang hubungan masyarakat Sangihe dengan alam. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meneruskan kearifan lokal masyarakat Sangihe dalam menjaga keseimbangan alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Aku berhenti menunggu meski masih ada perasaan.
1: Tapi ngomongin soal hari ini ya teman Pro 2, gue tuh pertama kali atau mungkin kayak soal hari ini tuh dulu pas masih kecil, pas masih ya kurang lebih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Maju mundur cantik, terus juga lagunya apalagi gue lupa lagi ya, ya pokoknya itulah lagu-lagunya kayak unik gitu. Nggak ada penyanyi di Indonesia yang punya persona mirip kayak Syahrini, bener nggak sih? Kayak sampai sekarang mungkin belum ada ya, tapi kalau misalkan lu juga ngikutin Syahrini teman-teman, kira-kira apa yang paling disukain dari Syahrini? Coba komen WhatsAppnya Pro 2 di

0: Teman Pro 2, 24 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita di siaran, layanan siaran komunitas ya Teman Pro 2, yang ingin berbagi informasi, ingin berbagi pengalaman. Boleh teman-teman yang dari komunitas-komunitas ya, boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp ya Teman Pro 2 untuk malam ini. Ditunggu kebersamaannya sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
1: Tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Sekarang dalam hidup tak sesuaikan rencana. Ketika salah masuk belakang jadinya bencana. Sepun jadi blank harus dari mana sabar mulai baru satu langkah.
3: Iya teman Pradua, 34 menit dari pukul 21. Kembali kita dengarkan lagu daerah ya teman Pradua. Kali ini Kolvi coba hadirkan dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah ini adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Musik dan Ekonomi Kreatif.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pengetahuan.

0: gitu, dan ternyata masuk memori Iqbal sebagai boy band gitu ya, itu masih ada banget. Jadi pas dia perform di Pesta Pora ya, itu menurut gue, wah gokil banget tuh Global, kayak kayaknya emang masih cocok lu kalau misalkan jadi boy band gitu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Iqbal bikin boy band, termasuk gue ya, jadi gue Iqbal. Nah, personil lainnya siapa tuh? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih di Semendua FM, teman terbaik kamu, dan masih dijaga malam dengan layanan siaran komunitas ya, edisi malam ini. Yang mau bergabung boleh, Kak Ulfi tunggu, masih ada waktu 20. Ya, masih ada waktu 19 menit lagi ya, teman Pro 2. Untuk kamu bergabung di Jaga Malam

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Stay tuned.

0: itu. Camilanku halu.
1: Ya, teman Pro 2 di menit ke-16 dari pukul 22 kita di Pro 2 cerita penutup hari ya di Jaga Malam. Kali ini teman Pro 2 buat kamu yang mau bergabung boleh langsung di WhatsApp, di line telepon ya. Yang mau request lagu boleh ya teman Pro 2, Kak Olvi tunggu di kesempatan malam hari ini. Iya, nampaknya di WhatsApp sudah ada yang mulai bergabung ya teman Pro 2. Kak Olvi coba pantau dulu WhatsApp-nya Pro 2. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request lagu. Boleh enggak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Amin. Boleh mau lagu apa? Kakak Lara silakan. Kak Olvi tunggu ya. Mau request lagu apa? Silakan bisa langsung di line telepon.

0: Jadi udah lama banget.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara keturunan.

Baik teman berdua, kita ke WhatsApp dulu ya. Aku mau izin request lagu dari Alan Walker, Sabrina Carpenter, Fruko on My Way, Kak. Oke, sebentar ya Kak Olvi cari dulu ya. Kita dengarkan lagunya Siva dengan judul Aku Mau Cerita.

0: my way.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Man Pro 21 lagu terakhir untuk program Jaga Malam dengan cerita penutup hari ya. Ya, kita ke WhatsApp teman Pro 2. Makasih banyak ya Kak sudah putarin lagunya. Semoga malam ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan dan keberkahan dalam menjalankan tugas siarannya pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah menemani malam kami lewat cerita dan lagu-lagu yang selalu membawa energi positif bagi teman Pro 2. Jangan lupa istirahat yang cukup setelah siaran ya Kak, dan tetap jaga kesehatan juga Kak. Oke, makasih Kakak Lara. Dan lagunya Mahal Ini Mati-matian merupakan lagu penutup ya, lagu terakhir di program Jaga Malam dengan cerita penutup hari ya di edisi siar hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman Pro 2 di menit ke-7 dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 lewat 56 menit. Kami hadir dengan lagu-lagu mengisi jazz music ya untuk malam ini.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak, kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara kreativitas.
2: Stay tuned on Prodi FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Manprado, dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 Tahuna di hari Senin 28 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pradua, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program.

Salam bahagia teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 28 September 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jovan Gavar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari jalan radio nomor 1 inilah RRI program Madua Tahuna yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Julfan Gafar yang akan menjadi teman pagi kamu untuk hari ini Senin 28 September 2026. Dan nanti akan hadir untuk teman Pro 2 program Sepada, Muda Kreatif, Sore Ceria dan juga Jaga Malam ya. Dan untuk Sepada nanti akan ada obrolan Sepada pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bakal menghadirkan wakil RRI Tahuna untuk bintang radio RRI tahun 2026 tingkat Korwil 5 ya, Manado, Gorontalo dan Tahuna, yang akan pastinya berlangsung ataupun akan dilombakan pada hari Selasa besok. Dan nanti juga ada Pro 2 Hit List, temani teman Pro 2 pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan juga ada beragam informasi seputar UMKM, kemudian juga pelaku industri kreatif dan ekonomi digital pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ada info olahraga pada pukul 13 dan ada info entertainment untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kemudian info lokal dari rri.co.id Tahuna pada pukul 15 dan pada pukul 16 Sore Ceria itu menjadi ruang untuk teman-teman Pro 2 yang pastinya punya potensi apapun itu, punya bakat, punya pencapaian ataupun prestasi dan segala hal seputar UMKM juga, punya brand atau apapun itu, disitulah tempatnya ya. Dan nanti ada MLC Musik Live Chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 Network. Dan itu pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada obrolan komunitas akan hadir temani teman Pro 2 pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu ada cerita penutup hari. Dan setelah cerita penutup hari bakal hadir lagu-lagu yang akan menutup hari kamu ya. Baiklah, itulah teman-teman Pro 2 untuk Pro 2 hari ini. Dan saya Yupan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Di.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Huna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya, tidak terkecuali. Yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terang pahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi menggali makna teks Alkitab yang dimaksud, khususnya buat terang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari jutorang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi

sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Baru semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik

0: mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Postal yang diperingati setiap 27 September memiliki sejarah penting bagi Indonesia. Peringatan tersebut menjadi momentum mengingat perjuangan insan postal dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan Hari Bakti Postal memperingati keberhasilan Angkatan Muda PTT pada 27 September 1945. Mereka berhasil mengambil alih jawatan PTT di Bandung dari pemerintahan Jepang. Angga menyampaikan hal tersebut saat berpidato pada upacara peringatan Hari Bakti Postal ke-81. Upacara berlangsung di kantor pusat PT Pos Indonesia pada Minggu 27 September 2026. Menurutnya perjuangan merebut jawatan PTT membawa pesan yang tetap relevan hingga kini. Infrastruktur vital dan strategis telekomunikasi merupakan bagian penting dari kedaulatan sebuah bangsa. Karena itu, Kemkomdigi berkomitmen mewujudkan kedaulatan ruang digital untuk memperkuat Indonesia. Menurut Angga, kekuatan bangsa juga ditentukan kemampuan mengelola ruang digital.
1: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan Festival Band Piala Panglima TNI 2026 digelar untuk mencari bakat musik dari berbagai daerah. Ia menyebut tingginya minat peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Agus di lapangan Aldiron Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 27 September 2026 menghadiri sekaligus menyaksikan langsung Festival Band Piala Panglima TNI 2026. Kompetisi tersebut terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, peserta umum, hingga pengamen jalanan. Agus mengatakan rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI dirancang agar dapat dinikmati masyarakat luas. TNI merangkul masyarakat melalui berbagai kegiatan, mulai dari kompetisi, olahraga, hingga hiburan rakyat. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan Festival Band Piala Panglima TNI 2026 diikuti 68 peserta. Panitia juga memberikan ruang dan apresiasi khusus kepada peserta anak-anak yang berkebutuhan khusus. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kreativitas tanpa batas melalui kegiatan peringatan HUT ke-81 TNI. Rangkaian kegiatan kemasyarakatan juga diperluas untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. TNI menggelar Festival Band Piala Panglima TNI 2026 secara serentak di berbagai daerah dalam rangka HUT ke-81 TNI. Ajang tersebut menjadi wadah untuk menjaring dan menyalurkan potensi bakat musik generasi muda di berbagai wilayah Indonesia. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

Perudara ini adalah teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk dengan berbagai update informasi yang pastinya kamu bisa menyimak informasinya melalui program 2 RRI Tahuna, melalui pemancar FM 92 MHz di radio monitor kamu, ataupun melalui aplikasi RRI Digital melalui gadget kamu. Dan dalam program Sepada di edisi hari ini, hari Senin 28 September 2026, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, yang bakal memutarkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Kali ini dari Papua ada Ermukim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: 후재진.
1: 후재진. 이제야 도진 씨.
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu, terbit bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Capek bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Antuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
1: Ya biasa dari remote TV.
3: Nah itu betul bu. Oh, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
1: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pintar muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model bu.
2: Model.
3: Di objeknya bagus itu.
4: Foto jadi objek bu, di foto. Objek foto.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya bu.
2: Nah benar.
1: Kubus
2: benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang nggak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan. Ikan kotak.
1: Ikan coklat.
3: Ikan kotak siapa dulu yang kotak?
2: Tantri.
3: Iya.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada bu, saya bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini bu, masalah volume bu.
2: Iya boleh.
3: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?

sekolah ya, berangkat bekerja ataupun berkegiatan ataupun mau apa ngapain nih pagi ini ya. Ini hari Senin loh guys. Kita kalau hari Senin tuh siap-siapnya bukan nanti udah kayak waktunya udah mepet seperti ini, tapi itu udah dari semalam-semalam ya. Dan ya mentok-mentok sih udah dari subuh ya, itu kita udah siap untuk menyambut hari Senin tuh guys. Nah, karena kita tahu ya, tahu pasti kalau hari Senin tuh kayak gimana ya transisi dari kita liburan terus tiba-tiba langsung kembali dengan kegiatan ataupun aktivitas yang sudah menyambut kita selama sepekan tuh. Aduh. Oke, pasti semua udah tahu ya, udah biasa kan, sudah biasa dari hari Minggu hari Senin ya. Bukan baru kali ini juga kok. Oke, teman Perudua nih menarik juga ya. Untuk saat ini Sepada hadir dengan beragam update informasi yang tentunya kamu bisa menyimak informasinya di sini ya, di Pro2 melalui FM 92 MHz teman terbaik kamu, ataupun juga kamu bisa dengerin informasi-informasi yang hadir di sini melalui aplikasi RRI Digital dan dimanapun kamu berada ya. Oke. Kalau kamu pengen baca sendiri, kamu bisa akses melalui rri.co.id. Kita ke informasi yang pertama nih teman Pro2, Hari Komedi Nasional 2026. Kemenbud resmikan Museum Bing Slamet. Nah, Kemenbud resmikan Museum Bing Slamet di Jakarta bertepatan dengan Hari Komedi Nasional dan Hari Lahir Bing Slamet. Nah, museum tersebut juga menampilkan perjalanan Bing Slamet sebagai seniman multitalenta, mulai dari penyanyi, pencipta lagu, aktor hingga komedian. Nah, museum tersebut menyimpan berbagai memorabilia Bing Slamet, sekaligus mempertahankan bagian rumah asli sebagai ruang untuk mengenang kiprah dan karya sang seniman. Ya, dan untuk informasi ini kau bisa baca di rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya. Sampai

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun. Bagian goreng atau sangrai ini, kenapa ini kacang harus disangrai? Karena itu mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting.

Periode di tahunan teman terbaik kamu, teman Pro 2, Museum Bing Slamet pernah jadi ruang pertemuan seniman era 1950-an. Nah, Museum Bing Slamet menyimpan sejarah pertemuan seniman dan budayawan sejak rumah tersebut dibangun sekitar tahun 1956 hingga era tahun 1970-an. Bing Slamet dikenal sebagai seniman multitalenta dengan kiprah sebagai pencipta lagu, penyanyi, komedian, dan aktor yang menginspirasi banyak seniman. Nah, Museum Bing Slamet menjadi ruang belajar sejarah kebudayaan sekaligus mengenalkan warisan kreativitas dan perjalanan seni kepada generasi muda. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Bu.
1: Wah, ada anak baru nih.
2: Iya Bu, saya baru pindah Bu.
1: Dari?
2: SLB kena DO. Saya pikir di sini gampang lulusnya. Gurunya pandai, muridnya pinter.
1: Nama kamu siapa tadi?
2: Verly Bu.
1: Verly ya. Kamu duduk dekat Bayu ya Verly.
2: Iya Bu.
3: Mari.
1: Ya. Pagi ini kita akan belajar mengenai bakteri.
2: Bakteri Bu?
1: Iya. Jadi buka buku biologi halaman 33. Iya. Bakteri adalah?
3: Sesuatu yang menjijikkan Bu.
1: Kok gitu sih?
3: Kan serem Bu. Di bakteri itu.
1: Kalau menurut biologi, bakteri adalah?
2: Di badan saya Bu.
1: Nih Ibu kasih tahu ya. Bakteri berasal dari bahasa Latin, disebutnya bakterium.
2: Saya tahu Bu. Kolam teri.
3: Kan bak sama
2: teri. Bak sama teri.
1: Aduh. Bakteri ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis.
3: Jadi tidak terlihat oleh mata Bu ya?
1: Iya, jadi kalau kamu pakai
2: kacamata bisa lihat
3: kan. Mikroskop ya Bu?
1: Nah mikroskop. Itu
3: mikrolet juga bisa.
1: Mikrolet. Nah, beberapa kelompok bakteri itu dikenal sebagai agen penyebab infeksi.
3: Oh Jim, kayak James Bond, agen.
1: Dan dia juga adalah agen penyakit.
3: Sama agen tok ya Bu terakhir itu Bu. Jadi boleh dikatakan bakteri ini calo ya Bu. Agen gitu ntar kita gitu.
1: Bukan Bayu Bu.
2: Bukan agen sembako juga Bu.
1: Bukan. Sedangkan kelompok bakteri lain itu memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan juga industri.
2: Jadi ada bakterinya jadi dokter gitu Bu ya.
1: Aduh bukan. Nanti Ibu ceritakan lagi ya, ya. Kamu dengar dulu ya. Nah, bakteri bisa ditemukan di hampir semua tempat. Misalnya di mana, Bayu?
3: Di makanan.
1: Bisa. Di mana lagi?
2: Di WC, Bu.
1: Bisa. Jadi di mana-mana, ada di tanah, air, udara. Bahkan dalam tubuh manusia itu ada bakteri. Beberapa jenis bakteri bersifat motil. Apa itu motil?
2: Yang di bengkel, Bu.
1: Apa?
2: Montir.
1: Motil itu mampu bergerak ya. Bakteri itu sangat kecil. Ini menyebabkan organisme ini sulit untuk dideteksi. Terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Iya.
3: Ya, jadi biar bakterinya sekarang gede-gede Bu, ya mesti masuk gym dulu Bu.
1: Berdasarkan bentuk, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar ya. Pertama, kokus. Ini adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi.
3: Terus, Bu.
1: Terus ada basil atau bacillus. Ini adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan juga mempunyai beberapa variasi. Nah, ada juga spiral.
3: Hei, bakteri orang dewasa.
0: Kelas Guru JJ.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ke informasi selanjutnya nih, PT Pos Indonesia tetap dibutuhkan di era digital hingga pelosok. Nah, PT Pos Indonesia memastikan tetap mampu bersaing di tengah perkembangan era digital. Hal itu didukung jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia hingga daerah pelosok. Direktur Risk Management PT Pos Indonesia, Rosmani Dar Zulkifli, mengatakan bahwa jaringan distribusi menjadi salah satu keunggulan perusahaan. Jaringan tersebut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. PT Pos Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelayanan distribusi logistik. Layanan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan logistik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Distribusi logistik tersebut mencakup berbagai jalur, mulai dari darat, udara, hingga laut. Menurutnya, kondisi tersebut membuat PT Pos Indonesia tetap memiliki peran penting di tengah pertumbuhan e-commerce. Nah, pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Postel ke-81 di Bandung pada Minggu 27 September kemarin. Ia menilai bahwa kebutuhan terhadap layanan PT Pos tetap ada, terutama di wilayah yang sulit terjangkau jaringan komunikasi. Nah, kemudian Rosmani Dar juga mengakui digitalisasi menjadi tantangan bagi PT Pos Indonesia. Namun tantangan tersebut dapat dihadapi melalui pencarian solusi dan inovasi berkelanjutan. Baik teman Pro 2, informasi ini selengkapnya dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya teman Produa, dari informasi selanjutnya nih, produk halal Indonesia diminati di MIHAS 2026. Potensi transaksi 17,6 miliar rupiah. Nah, keikutsertaan pelaku usaha syariah Indonesia berhasil membukukan potensi transaksi sebesar 17,6 miliar rupiah dalam MIHAS 2026. Nah, potensi transaksi yang dihasilkan meningkat 151,42% dibandingkan capaian tahun 2025. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan hal tersebut mencerminkan tingginya minat pasar internasional terhadap produk halal dari pelaku usaha syariah Indonesia. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu kan ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

0: gegar.
1: Ya, tahun pro 2 selanjutnya nih dari rri.co.id, kondisi Ragnar, Dean James dan Emil dipantau jelang derby Indonesia versus Malaysia. Waduh, ini seru nih guys. Nah, John Hetman menyebut kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James dan Emil Audero masih dipantau setelah timnas Indonesia menghadapi Singapura. Dean James harus ditarik keluar dalam pertandingan, sementara Emil Audero dan Ragnar juga masuk dalam evaluasi tim pelatih menjelang laga berikutnya. Keputusan mengenai kesiapan ketiga pemain akan ditentukan setelah latihan dan evaluasi kebugaran pada Minggu malam serta Senin pagi ini. Wah, jadi teman pro 2, kondisi Ragnar, Dean James dan Emil masih dipantau menjelang derby Indonesia Malaysia pada FIFA Asian Cup 2026. Ketiga pemain tersebut menjadi perhatian tim pelatih setelah Indonesia menang 2-0 atas Singapura. Pelatih timnas Indonesia John Hetman mengatakan evaluasi dilakukan terhadap ketiganya untuk memastikan kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya. Nah, kata Herman, usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan pada Minggu 27 September 2026 malam, Dean dan Ragnar harus meninggalkan pertandingan lebih awal saat menghadapi Singapura, sedangkan Emil juga masuk dalam pemantauan tim pelatih sejak tiba di Jakarta. Herman menegaskan kondisi para pemain terus dinilai dari hari ke hari sebelum keputusan akhir mengenai kesiapan mereka ditentukan. Nah, para pemain yang masih dipantau juga menjalani latihan sehari jelang laga menghadapi Malaysia. Setelah itu, tim pelatih kembali melakukan evaluasi pada Senin pagi sebelum menentukan tingkat kebugaran mereka. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

tahun. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik.

Perlu dari tahunan teman terbaik kamu, Spada masih bakal balik lagi setelah kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif untuk memutarkan lagu-lagu dari daerah di Nusantara. Kita ke lagu dari Kota Palu, ada The Box dengan lagunya Tadulako.